nun kan mun dai ku ikau indai hap hip hap yurun magbadu un aku kan mun dai stimung dughan unya ikau aku dayung parai parai gan dili gayus ikau indai nak magmahai ihatan ku tanan un yang mangang kalipai busa indai ayau indau kum paan tusa angguk mamu kun mahimu dilawan ta angguk mamu kun mahimu dilawan ta angguk mamu kun mahimu

0: programang Halo, Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Sebukan yang bata'a, oi. Ketugun pakai tah. Mame, bangun sagudia.
3: Ay, samuk-samuk ba. Ketugun pakaayo ko. Ikaw na sagudia.
2: Sebukan ini nanapun di batang sebukan ba. Oi, Oceman. Sebukan ni mudung, oi.
4: Namo, Ocen.
2: Sus, asin na pod. Oh, na. Nganuman.
4: Kami pod.